0: tujuk tukji. Dukse cakribe.
1: Tondokarta usang putu ah. Chiangmasin yedi zingdu, chisui nengwaya yomarta.

0: ཐོབར་ག་ མི་མང་ ཐུ་ཚོ་ལམ་ལུ་གི སང་ཆེ ཐི་ཝེ མི་སིམ་ལ སུབ་ཆེ་གུ་བ་ཅེ་གི ཉིན་སུ་ནང་ཞི ཡིན་ཅིང་ཧ་ཡི པུ་ཏུ་ནེ་ཐུན ཐུ་ཐོ་དུ་ཤེ་དོ་ཐ་ ཐ་ཅུ་ཅི་གུ་ཐེ གེན་ཁམ ཁུ་རུ་དེ་ཤིབ་སེ་གི ནུ་བུ་ཆེན་བུ་ཐུན་གི་གུ་བེ སེ་སི་གུ་ཅི་ནེ་ལ་ཁེ་བུ་ཆེ་བ་ཐ་ ས་ཐུ་གེན་གུ་གི ནམ་རང་ཤིན་ཁང་ལི་ཚན་བར་ཆེ་གུ་ལ མང་ཚོ་ཐི་ཅུ་ཐ ཐོ་གུ་ཉི་ཅུ་སོ་གི་ལེ་གེ་ལམ་ལུ་ཚ་ཆུ་བུ་སུ་ནེ་གུ་ནེ་ཨུན་ཧེན་ཁང་གི qu ta ju gu tie ce ni tan tun bie xi jin se ko tun ji gui bie ni su nang yu ji xiao you cai tan zhang hong bo tang ming yin liu bai cheng li wen ge sun xian zhong jie cuan du le pi yu ji
1: ji ci gu ni ne jiu ni nin pai ni dong zhe chu lu ta su guo bie gang kuo jin du cha zu wu ngan bie yu jin du yong na tun zhu se ci ta mie zhu gong ga se ci ta se jin hui zuo jie se ci sun yu bu ta
2: 지리링체르지리갸탕고주신시 남모라 당신 라제기주 윤정 탄튼 제제 수르니수 주미타 유그로베 제쇼바 초로 응르쇼란베 제쇼베 셈쇼 체르친예 자자게 텐드루 체바규 슐람 강고르키 기베 제르준 소중기 앙탕보 노와 캡스지웨 라자바타 슐람 강고르키 퓨메 제르준 소중기 앙탕보 천홍유 라자예 지람 강고르 기베 용자 소중기 앙탕보 황시 하이라 라자바타 지구 강고르 퓨메 용자 소중기 앙탕보 가오옌죠 라자유시 슐람 강고 젠두르기 기베 제르준 수중기 앙탕부 토변 노와 캡스지웨이 나란디가르 용디엔 탕부인 다딘기 젠두르낭 앙탕부 토바라 아장가부 중시에 솜시 질람 강고로 젠두르기 비메 수중기 앙탕부 토변 가오옌자오이 강고 젠두르 급망부로 쇼베인 티리 람타 징부 도베 공기 니니레 갈레 카부충 젠두르 고초가 차부법기 도베 람어 제다라 쇼라바타 코저망부 도제 솜시 Nishirin, sisi sumgi jenduru chu zanju minjawa yue jing, lunchup sisi ti xingnandu gyu gui bata. Mezhu kongara ki sisi ti songzhan gambu pasara gyu gui. Lazi jenda zu ti chongye thakor ki zanju gui gyu gui. Zanju bacangme, yinshu nambe to ne, sato rengzhun ta rizhun nyamzhe ki mingsi zanju la nyamlian che yu bishi. Zanju ba, wu wen wei yi. Gangor jenduru nang shukde nipa yin. 公民美盟前作电不音了陆续生命除了娘娃音写送不是真秀吧见证努比语我刚过了选举了哈将搞不语各团部真都如内国促的真都如难秀不音真都如天真难秀就如哈将给搞不语解送不是各地真都如起这蓝规却不谈吕贼与国人娘这长大之扎索抗爱铁错有内人不的切语你的路你他是过了为刚过真都如切内龙阿不的音别人就一名三吕贼名将那去了不是 他是从这里留在聚集决战学院吧各同融起真都如切莫提真都如他娘都有过的切据决定做切的像用的他是金刚制度他日准的制度从这里给制度监管把他切把他切不及按住真秀别接着库住起免就跟送切把他以往抽秀切为杀对长大真都如对提人类有过了他留在娘这空白用就了官地军队当就引写送不是
1: kia du paak bie rin chung ki zin chung ta, mien bu zhi ta to bu zhi ki kien dian yu su kum si ki. Gen yung san ni ka ki yu gu wa mang bu, yi wang, mien do zong la ji jia tu cho yu bu zhi. Mien bu zhi ta to bu zhi ki cung du ta jue tuan zo yu zha kan, kien dian se kum jie ki cun bie, na mang jian ki zi ju kui tu, mi cu mang bu yue bie, xin zho bu mang chi wa yang, yu gu la dian ni, yung bu par nu yong xin gui la.
2: 人类与国人家这些问题从现在给主角一样归女三八进入不是三岁参数每栋总中期北面吉林期落位插起来的三星这个中心图行动团在这些执行抗赛的推行于不是从巴苏南准备这个秋秋秋秋托年与国娃娃人间期天天团在我这些于不是每栋总给从巴苏南准备 你到城门里人间给天天团在银了整个样局部月别余部忙都请松写送不是从对托余国罗南人对大了老些团在当地有事第二个将军有言忙了从所讲那个总部月别好像出去退不有事刚所以余国罗娃买了黑美将来忙不行同样民都别天天都牛不银写送不是 Mele

0: ཉེས ཡོང ནས ནེ ཐུ མི ཐུག ཝང པོ ཅུན དེང གི མི ཅི གི ཀམ ཅི ནང ཉིང པར ཚེ ཆུག ཅུ ནེ རྒྱ ཐམ པོ དོར ཤི རེ བ ཡི ནེ ཉེ ཉིང པར ཚེ
1: ཨ དེ དེ ཅེ ཤི མི ཉིང པར ཚེ ཡོ ཅོ ཡ དེ གབ རི ཉིང ལ ན ཚུ ཡུ བེ ནེ ཐུ ཤི གབ རི ཡ ཁེ གུ མི ཅི ལུ བོ ཏོ ཏོ ར ཅིན ཛ ཤི ཁེ གུ མི ཅི དེ ང ཚུ མི རི གི མི སེམ གུ བེ ན པེ ཝོ ལ ལུ བོ ཏོ སག ཏུན ཆ ཡ མང ཅི བེ གུ ཅི ཤི རེ ti ningu nuba mi yuksa chil shukchir chinche yanglong da tsuchuk nguibu kakwa je jento zang mi suku tupshu tuyun le dapkashage chir chukshi che zang azo lubuto shina chumbu da tosane ma lungbe gubde kegu minzi saktun chaya shukchir chukshi che zang anazo shina kia gruzi chukwa da tochum tongchum so zibwe gubde kegu minzi lamsang saktun chikshi che zang tiri nga zo chuzo chukchi da gam ge ne chuzo chukchi da gam gui parge gam chi na la kusha chawla kira la shena kia da ngamcha laya ki nizu kata che yu na
2: shangi nga gyu yu do ma chi shi nga kime dukcha ti je yi
0: shena da ngamcha dosa lan chu
3: to jen na
0: adi amca sawla to jen na

yensun di songgi lenggen kuruwa kaanshik. Tadung gonga rumyu lenggen yang kuruwa chirin, sanda chir seri chewar dangne suchu samnyo chedo chugiyo. Penchun zashin kongtu kuri che, letun chire chidu penchun pala gengajik dokjin. Teni tsamdishuwaam, yana kata ngakcha cheshin yobtangja.